Wokena FM ibuye nibuza show berekaru iboto. Buza show berekaru iboto.

thie mothe ni gutunge ukageria guthie kwago ukarema ukageria magendo na umakarema ukanyitu ukoho akwi uzana managie na jera ukageria kuya na kugukarema ukahonoka sierera komudi na taeri kana kururi thathi ukageria kuoya ngoma ngoma agakugia na kunina andu anyu Nori mugerie Jesu muru wangai Uwonegi keno uhono kio tene na tene Geria